0: Plus tot leiser ter las gratulaziuns ie siat vergiau Lina. Adiua aun in gratulant videl telefon, nus meintiel Wendelin Kajochen. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: Vossa gratulaziun.
1: Bernadetta, cordiale gratulaziun, tobien, buonasera, fai il vino